selamatin ngomretin lagi cicna rantar ulma tu alkun durian mariki ada yang dia ngulung kaya woy ora ada kukurut tuan diri omala cicna markab merwala.